mwibanti kuomboreka kwangangana nachinjetu bali nkuzimanibwa wa town je shimoyo kudatumanyesye maripoti kosope uli nsongano wekulungwa wachipane uferalema na vyara sina afimenetush ndavim abarapanchenu wanadi musabik akona kumangu etu kuprovinsi ya jam ni yas po jumanji baram tuicheni marondam imanyisio pamundaja desoras tuatende karibu anganga cheraja bu vovoraja.

0: Ngatukujira panye mambuje petu kwamba kwa. Kadiyo basi kari nkukanyila kanyila. Kwa wataonu jali shinge. Wazo kamuka kujenga ngeite kutamapa. Kujia kutamapa. Kakuya kariwa. Hariwa umwanja.
1: Senkere. Yuti mashukere. Abo shiri.
0: Ana mwanganga chechi tenjere. Ana jiwe chiro uri. Ana nchero uri. Basi mpochere masalamu kakuna kana samu laki nchero wangondolom. Chalo wani bibiwo. Asangana na.